attiddwa naye bulijjo asigala mu bulamu. N'olwekyo ensi yonna weefaananga ejjudde essanyu lya Paasika ejaguza, amanyawo omugule malayika abuyinza balimu okutenda ekitiibwa ky'obutamala.